Uy, astaga. Lari-lari. Itu transporter. Ya lah, apa? Uy, sepular. Oh, sepular. Itu orang ini. Captain America. Ada pocong lagi. Spider-Man. Lari-lari, Spider-Man. Lari-lari. Oh, iya. Lari-lari. Uy, astaga. Uy, siapa ini? Dia sudah dapat. Oh, dia dapat. Oh, iya. Lari-lari. Lari. Oh, dia dapat. Oh, tunggu. Teh hulu. Teh hulu. Teh hulu.

Astaga, lari-lari, itu transporter saya. Udah lapar, baru satu lari, ada pantun. Oh, satu lari, terus orangnya ini. Captain America, ada pocong lagi. Spider-Man, lari-lari, Spider-Man, lari-lari. Oh iya, lari-lari. Astaga, siapa ini, dia sudah dapat ini. Oh, dia dapat. Oh, lari-lari.

Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah. Sulit menikah.